0: förbannas. Då kräcker du upp sina i pusten. Så förbannas. Ett och en sig jag i bär. Ett och en bara dig. Så förbannas.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।